0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Radio Libertadi. Sianolu Racing 5.8 MHz.
2: Racunong, wajib untuk korasun.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: You're listening to Radio Libertate on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM. On your phone through the TuneIn app or streaming online around the world on www.radiolibertadedili.com.
3: Ya belum sira, hanya buat tidak nebeli kita persisa tu halo moska. Ita bele halo baitanya anmos, la bele halo kompare itanya anho emaseluk. Itanya dalang iha diferente, itanya tempo mos diferente. Buat nebe importante ma continua lao ba oing no fiar itanya an.